0: ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al-Haris mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian sebagai wadah promosi potensi daerah. Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya penyusunan kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui jadwal pelaksanaan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten dan kota sejak awal tahun. Gubernur Jambi juga menyampaikan komitmennya untuk mengundang Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata agar turut hadir pada penyelenggaraan Jambi Elok Nian tahun mendatang sebagai upaya memperluas promosi budaya dan pariwisata Jambi di tingkat nasional. Secara khusus, Gubernur Al-Haris memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan potensi wisata daerah. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata budaya yang maju apabila seluruh potensi tersebut dikembangkan secara profesional. Gubernur Jambi juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melestarikan budaya lokal, termasuk mengembangkan batik khas daerah. Dia mengungkapkan bahwa kualitas batik Jambi saat ini telah berkembang sangat baik dan mampu bersaing dengan batik dari berbagai daerah di Indonesia. Selain budaya dan pariwisata, Gubernur Jambi menegaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki iklim investasi yang kondusif sehingga menjadi daerah yang menarik bagi investor maupun wisatawan. Untuk itu, dia mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat sinergi dalam membangun Jambi agar semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Bawang Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis untuk hari ini Senin 20 Juli 2026.

Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi dengan aktivitas pagi Anda. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Polemik keberadaan stok pil batubara di sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi isu yang mencuat hingga disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian salah satu situs sejarah terpenting di Indonesia. Al-Haris menyatakan Pemprov Jambi akan mengikuti sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan, terkait pengelolaan kawasan Candi Muaro Jambi, termasuk apabila nantinya diputuskan bahwa aktivitas stokpil batubara harus direlokasi. Menurut Al-Haris, pemerintah pusat telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan kawasan Candi Muaro Jambi, termasuk pembagian zona inti dan zona penyangga yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemanfaatan kawasan. Dia menegaskan pemerintah Provinsi Jambi akan menghormati dan melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Budaya. Gubernur menekankan bahwa keberadaan kawasan Candi Muaro Jambi sebagai situs cagar budaya harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, aktivitas industri tidak boleh mengancam keberlangsungan kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan peradaban tinggi tersebut. Intinya, Candi Muaro Jambi tidak boleh terganggu oleh yang namanya industri, karena itu cagar budaya, cagar dunia. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap mengambil langkah sesuai arahan pemerintah pusat demi menjaga kelestarian situs bersejarah tersebut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik Universitas Batanghari kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Al-Haris mengatakan kewenangan untuk menentukan legalitas persoalan yang terjadi di Unbari berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Provinsi Jambi akan mengikuti apapun keputusan yang nantikan ditetapkan oleh Kemendiktis Kemendiktisa Intek.

Menanggapi usulan menjadikan Unbari sebagai universitas negeri, Al-Haris menjelaskan proses tersebut masih berjalan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menurutnya, usulan penegrian harus melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, Al-Haris memastikan polemik yang terjadi tidak akan mengganggu aktivitas akademik mahasiswa. Ia menegaskan ribuan mahasiswa Unbari tetap dapat melanjutkan perkuliahan dengan aman. Al-Haris berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang dilakukan pemerintah pusat, sehingga persoalan di Unbari dapat segera memperoleh kepastian hukum dan tidak menimbulkan keresahan, terutama di kalangan mahasiswa.

Ya, saya Mangkis, nanti kita akan balik dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi, roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas selama Anda dalam perjalanan. Hati-hati di jalan dan semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Untuk saya Manggis yang ada di rumah maupun yang sudah berada di tempat aktivitas, yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, nanti kita akan balik lagi untuk Anda di berita selanjutnya, tetap di program Seputar Jambi.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senen.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Radio Manggis 96 FM ya, menemani aktivitas pagi Anda untuk hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Suasana Minggu pagi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berubah menjadi duka setelah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk bermuatan kelapa sawit dan sepeda motor menewaskan dua pelajar. Peristiwa tragis itu terjadi di jalan lintas Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat pada Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kedua korban diketahui merupakan pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berboncengan menggunakan sepeda motor bebek berwarna hitam tanpa plat nomor. Berdasarkan keterangan Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, kecelakaan melibatkan satu unit truk bermuatan sawit bernomor polisi BH8557MI dan sebuah sepeda motor. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Timur Ibtu Meiselin Lobat melalui KBO Lantas Ibtu Dede Hidayat menjelaskan, truk tersebut melaju dari arah Muara Sabak Timur menuju Kelurahan Nibung Putih. Saat memasuki tikungan di lokasi kejadian dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai M. Khoiruk, 16 tahun, dengan membonceng Ahmad Aziz, 16 tahun. Benturan keras mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpangnya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Nurdin Hamzah untuk mendapatkan penanganan medis. Namun akibat luka berat yang diderita, korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Peristiwa tersebut menambah daftar kecelakaan fatal yang terjadi di ruas jalan tersebut. Usai kejadian, petugas Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan.

Sosialisasi diikuti oleh para ketua RT, kader PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, serta warga kelurahan Penyengat Rendah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak hukum bagi pelaku, hingga pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah peredaran narkotika. Warga juga diajak untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan tempat tinggal mereka. Sosialisasi ini menjadi relevan setelah ditemukannya sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kawasan belakang kantor Lurah Penyengat Rendah, tepatnya di wilayah RT 08.

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba dapat terjadi di lingkungan manapun, sehingga diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini. Ya, semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di pagi hari ini. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda selalu mendengarkan Radio Manggis ya di program Seputar Jambi yang hadir di setiap pagi untuk memberikan rangkuman informasi berita terupdate yang kita berikan di ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda pagi hari ini. Tetap semangat dan selalu berhati-hati dengan segala aktivitas Anda. Dan semoga terhibur dengan mendengarkan Radio Manggis. Terima kasih banyak, saya Manggis. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit undur diri pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. This is Remix Project.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
0: Salah satu tempat wisata alam di Jambi yang menawarkan pemandangan alam nan indah adalah air terjun Telun Berasap. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tepatnya terletak di Desa Telun Berasap, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa Telun Berasap merupakan desa paling ujung dari Kecamatan Gunung Tujuh dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Air terjun Telun Berasap mempunyai nama lain yakni Air Terjun Letter W yang didasarkan pada nama kawasan wisata alam ini berada. Sumber air dari air terjun Telun Berasap ini adalah sungai-sungai yang berhulu di sekitar Gunung Tujuh dan sumber utama airnya adalah air terjun Gunung Tujuh yaitu air terjun yang mengalir dari bibir danau Gunung Tujuh yang terdapat di puncak Gunung Tujuh. Keunikan lain dari air terjun ini adalah terdapat goa di balik tirai airnya. Derasnya air yang jatuh membuat akses masuk sangat sulit ke dalam gua tersebut. Sampai sekarang, gua tersebut belum dijelajahi secara menyeluruh. Wisatawan akan merasa nyaman berjalan menuju tempat ini karena jalanan sudah tertata rapi dengan pemandangan ladang kentang. Air terjun ini dinamakan Telun Berasap bukan karena adanya asap yang timbul, tapi karena butiran-butiran air terpental jatuh sangat kencang hingga menimbulkan kabut di sekitarnya. Air terjun Telun Berasap diusulkan menjadi pembangkit listrik tenaga air karena kencangnya air yang turun. Bagi wisatawan yang ingin melihat air terjun lebih dekat, pengelola Taman Nasional telah menyiapkan pondokan untuk menyaksikan keindahan air terjun tanpa terkena runtuhan air yang kencang. Jika kita berkunjung ke tempat ini pada pagi hari, maka kita bisa melihat pelangi membentang di sekitar air terjun tersebut. Bagi wisatawan yang ingin mengabadikan pemandangan ini dengan kamera, diharapkan untuk berhati-hati karena air terjun yang menyerupai hujan gerimis bisa membasahi kamera Anda. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Jumpa di hari ini, tepatnya edisi Senin 20 Juli 2026. Jumpa bersama saya Toto Citata di Semangat Goyang Manggis. Yuk goyang yuk. Ada Senin semangat buat saya Manggis semuanya. Sampai informasi pukul 12 siang waktu 96 FM. Duh, pada seger-seger ya pagi ini udah bangun. Atau udah dari subuh tadi udah bangun. Dari jam 2 dini hari mungkin sudah bangunnya. Ada enggak tuh? Sampai sekarang belum pada tidur. Aduh, padahal nih hari ini kerja ya. Karena apa ya, asik nobar, wes. Yeay. Seneng banget yang menang kan? Oke deh, kalau kita udah saya Manggis sampai pukul 12 siang, Tata akan menghibur, menemani, membaca komentar saya Manggis semuanya di sini. Silakan aja gabung dulu dengan WhatsApp 0811745150 atau like dan komen di Facebook kita di Manggis Spasi Foto, Facebook di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

manggis. Yuk, balik lagi kita goyang yuk. Apa kabarnya di hari ini? Tepatnya Senin, udah tanggal 20 aja.

Bulan Juli itu sampai tanggal 31 ya. Masih lama. Ya 10 harian lagi. Ya udah kalau gitu saya makin semangat lagi di sini. Apa kabarnya? Kita sapa dulu. Halo Bunda Awal di Istana Cinta, terima kasih. Ada Mbak Saida, gado-gado, Jambi seberang olak kemang. Ada Bos Roma, Indra Saputra Prabana, Abah Waisel Sampangan. Ada Rianto, Neng Nelly, Mbata Syawati, Karirin, juga Pak Dari, ada Agung SPDI. Selamat pagi semuanya ya. Ya kita sebutin dulu dah ya untuk requestannya ntar. Oh belum kita bacain tuh komennya tuh. Seperti biasa gak ketinggalan kita berbagi info WhatsApp Manggis. Apalagi mengenai rilis data perakiran cuaca. Wah, ini paling enak, maksudnya paling seru banget lah buat dikasih tahu untuk saya Manggis ya. Dari BMKG memperkirakan cuaca pada hari Senin 20 Juli 2026 ini, masyarakat dihimbau agar untuk tetap waspada dan menyiapkan payung serta jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan data resmi BMKG, hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari ini. Wow, tuh. Belum nih kayaknya ya di jam ini. Nah, kondisi suhu udara di wilayah Provinsi Jambi secara umum berada di angka normal dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi mencapai 99%. Bagi warga yang berada di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, suhu udara diprediksi akan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Dan di Kabupaten Kerinci, maksudnya di untuk wilayah barat Jambi lainnya seperti Kabupaten Merangin, Solangun dan Bungo, cuaca didominasi juga hujan ringan. Beralih ke wilayah tengah dan hilir, cuaca serupa berupa hujan ringan juga akan membayangi Kabupaten Batanghari dan Muara Jambi. Sementara itu untuk wilayah pesisir Jambi seperti Tancap Barat dan Tancap Tim juga masuk dalam daftar wilayah yang diguyur hujan ringan. Nah kayaknya bakalan merata nih ya Sobat Manggis ya. Gimana kata Sobat Manggis semuanya? Nah jadi kalau gitu nih Sobat Manggis, tetap stay tune di Semangat Goyang Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, selamat jumpa di edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi, Gubernur Jambi Al Haris secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 yang mengusung tema Menjaga Warisan Budaya, Menjemput Sungai Penuh Juara di Taman Mini Melayu Jambi X Arena MTQ pada Jumat 17 Juli 2026 malam. Kegiatan yang menampilkan beragam kekayaan budaya, kuliner, produk unggulan, serta potensi pariwisata dari Kota Sungai Penuh tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat promosi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah kabupaten dan kota yang terus mendukung penyelenggaraan Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian sebagai wadah promosi berbagai potensi daerah. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan kalender event pariwisata tahunan yang terintegrasi agar masyarakat dan wisatawan dapat mengetahui jadwal penyelenggaraan berbagai agenda budaya di seluruh kabupaten dan kota sejak awal tahun. Menurut Gubernur Jambi Al Haris, kepastian jadwal akan memudahkan promosi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Selain itu juga Gubernur menyampaikan komitmennya untuk mengundang Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata pada penyelenggaraan Jambi Elok Nian pada tahun mendatang sebagai upaya memperluas promosi budaya dan pariwisata Jambi di tingkat nasional. Secara khusus, Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang dinilai berhasil menampilkan kekayaan budaya, kuliner, dan serta potensi wisata daerah. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki peluang besar menjadi destinasi wisata budaya apabila seluruh potensi tersebut terus dikembangkan secara profesional. Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus melestarikan budaya lokal, termasuk mengembangkan batik khas daerah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Goyang terus.
2: Di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se Jambi Raya.

0: kembali lagi di Semangat Gue yang Manggis. Yuk, kita cek komentarnya yuk. Ada siapa di sini? Assalamualaikum dulu nih buat Kak Ririn.
1: Kak Royal.
0: Oke, assalamualaikum. Ayo menari yuk. Ayo goyang yuk. Ini agak apa nih? Tiba-tiba aja nih kalau di Facebook bahasanya berubah ya. Ayo lagi ya Kisinan sama Pak Kaja Bos sama Manggis. Oke, siap. Juga ada Gong SPDI. Hari Senin pastinya selalu semangat. Dan kesukaannya lumpur berlian. Salam aja Bos sama Manggis sama Kompak buat tetap bertugas. Iya, siap. Ada Batasyawati di Cempaka Putih juga. Minta lagunya dong Ikan Dalam Kolam. Wah, mentang-mentang lagi bersihin ikan nih. Ini ikan apa? Ikan lamba apa ikan seluang? Itu kan ikannya yang kecil-kecil itu. Halo Neng Nelly, assalamualaikum. Semangat gue manggis. Request gue aja harapan dan doa atau Tia Monica. Buat Tata, ucapannya makasih. Sama-sama.
2: Apapun yang terjadi.
0: Ada Rianto, assalamualaikum. Semangat gue manggis. Yuk, gue yang udah Sungai Gelam hadir. Request lagunya Mimi Pipi. Menyapa dari Sungai Manggis semuanya. Salam kompak aja. Buat Tata, bahagia dan bahagia selalu. Aduh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pak Adwari di daerah kilometer 15 Sungai Bertam ada di sini. Salam buat semua teman-teman yang lagi di Manggis dari pagi hingga siang. Lagunya dong Orang Biasa Zul Anggara. Siap. Indra Saputra Pramana, lagunya Semangat sama Kompak aja sama Manggis tentunya. Oke.
2: Selama dunia masih berputar.
0: Nah, ini yang nanya nih lagunya apa udah jelas tadi ya? Cinta Terlarang ya.
2: Kita
0: itu judulnya. Good morning to Mama Elo. Puterin dong Sendiri Saja. Tetap gas, pulang hati-hati siap.

Gini, kali ini Sohib Magis kita berikan informasi tentunya. Ini dasar dari Tribun Jambi ya. Mungkin tadi Sohib Magis ada yang melintas di kawasan Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi. Nah, ternyata ada sebuah truk yang melintang nih di badan jalan itu tadi Lingkar Selatan Kota Jambi, membuat arus lalu lintas kawasan tersebut melambat dan memaksa pengendara lebih berhati-hati saat melintas. Di lokasi, truk berwarna kuning biru itu berhenti dengan posisi sebagian badan kendaraan memakan jalur lalu lintas. Nah, kondisi ini membuat kendaraan lain, terutama truk dan sepeda motor, harus mengurangi kecepatan untuk melewati titik tersebut. Jalan Lingkar Selatan yang dikenal sebagai jalur padat kendaraan angkutan barang ini tampak tetap ramai dilintasi kendaraan dari berbagai arah ya. Di tengah kepadatan lalu lintas itu, sejumlah daun dan ranting tampak diletakkan di badan jalan sebagai penanda agar pengendara mengetahui adanya kendaraan yang berhenti di depan. Nah, penanda darurat ini dipasang untuk mengurangi potensi tabrakan dari kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Dikatakan para warga juga, jalan lingkar selatan ini merupakan jalur utama yang setiap hari dipadati kendaraan angkutan barang, sehingga kendaraan yang berhenti di badan jalan ini pastinya menimbulkan kemacetan ya maupun kecelakaan. Dan dihimbau untuk pengendara tetap menjaga jarak aman dan mengurangi kecepatan saat melintas di jalan lingkar selatan ya, terutama ketika melihat kendaraan besar berhenti di badan jalan. Jadi

Oke, kalau gitu Swim Inggris lanjut goyang lagi gak sih? Iya kan? Udah siap belum? Udah? Siap-siap kalau gitu kita goyang lagi, tetap stay tune.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk berbeda.

0: Mas Denny.
1: Mas Denny, itu lagu.
2: Ayo. Wengisin ke adilnya.
3: 96 FM. Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.

0: Semangat gue yang manggis kembali lagi di sini untuk suami manggis semuanya. Silakan aja, ini sudah kita buka untuk line telepon di 24187. Menjelang siang ini ya suami manggis. Ya, jadi ini kita udah buka line telepon aja. Halo, semangat gue yang manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu, Ju?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak juga ya?
1: Alhamdulillah baik juga, Ju. Udah mateng aja.
0: Oh iya, dan ini mau digoyang sama apa?
1: Mau lagunya. Kalau sarapan udah lewat ya, kayaknya udah begini ya.
0: Ini dangdut Ori ya, dangdut Ori ya.
1: Iya iya, maksudnya sarapan baginya lagi Ramadan. Sarapan.
0: Sarapan apa?
1: Sarapan pagi.
0: Sarapan pagi lagu.
1: Romara.
0: Buk, sarapan pagi.
1: Siap bu.
0: Bukan, Fazal, Fazal Dat.
1: Lari pagi kejam.
0: Lari pagi.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Enggak apa-apa lah ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Jadikan nambah ke 50 tadi, Jeng.
0: Oke, makasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Aku menyertaimu seiring dengan rindu.
0: Saat gue manggis.
3: Yuk, goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Adi Saputra Pelokijang.
0: Adi Saputra Pelokijang. Oke deh, kalau kita Adi Saputra mau digoyang sama apa?
3: Digoyang dengan Mendayung Cinta.
0: Berdayung?
3: Oh, berdayung ya. Aku sangat mendayung.
0: Enggak sih, berdayung gitu kalau enggak salah. Oh, Imam S. Arvin aja ya. Oke, ya. Siap.
3: Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat walafiat ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampaikan salamku ini yang selalu sabar menanti mengharap.
4: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siang siang Mas Atta.
0: Iya, Mas Ahmad.
4: Sehat selalu keluarga Mas Atta ya.
0: Iya, sama-sama Mas Ahmad juga.
4: Amin.
0: Ilalang. Oke, siap.
4: Oke, untuk waktu dan lagunya makasih Mas Atta ya.
0: Iya, sama-sama.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya itu dia Deals Are My Gears yang udah masuk lewat on telepon.
1: Tiga aja dulu ya.
0: Yang mau telepon lagi bisa kok, patengin aja masih sampai di jam 12 siang nanti di 96 FM. Yuk goyang yuk.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantung.

0: dibilangi bapak wis mari wis penak saiki bune.
1: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri panen raya TNI yang digelar di kawasan Kota Terpadu Mandiri atau KTM Desa Kota Baru Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Panen raya di Kecamatan Geragai menjadi bagian dari gerakan panen serentak tebu, padi, dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Secara nasional, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak tersebut dengan melakukan panen di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dan juga menurut dikatakan oleh Presiden Prabowo, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Dan usai mengikuti panen raya, Gubernur Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Menteri Pertahanan yang berfokus pada penguatan produksi pangan nasional. Ia mengatakan program tersebut sejalan dengan target percepatan swasembada pangan serta pengurangan ketergantungan terhadap impor. Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Semangat goyang manggis. Yuk balik telepon lagi kita 24187. Ah, keputus. Ayo coba sekali lagi ya.

0: Halo, Smart Gang Manggis.
1: Goyang yuk, masih boleh masuk tak?
0: Boleh, Mama.
1: Lagu apa tak ya? Udah masuk kok bingung lagunya.
0: Apa?
1: Tersenyum di dunia.
0: Ah?
1: Tersenyum.
0: Kenapa? Enggak usah malu-malu, Mama.
1: Lepotan tak, hati sedih tak, anak cucu enggak ada ninggalin, udah ke Jawa dia.
0: Udah ke Jawa semua. Oh, udah ke Jawa semua.
1: Enggak, main.
0: Oh, main. Tapi kan balik ke Gia.
1: Iya kan sendiri di rumah tak, kalau di kroyok kucing, kroyok cucu gimana?
0: Tak? Ya Allah. Bukan itu, aku takutnya di kroyok semut kan malah manis.
1: Iya pak, sama tata sama tugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Takut banget dikeroyok. Aku takut kamu dikeroyok semut, karena kan kamu manis. Semut apa dulu? Semut api. Jangan. Halo, Smart Gang Manggis.
2: Yo. Kabar?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Amar.
2: Baik.
0: Oke, syukurlah Bang. Mau digang sama apa?
2: Dawai.
0: Hah?
2: Dawai asmara.
0: Oh, dawai asmara.
2: Alhamdulillah Spanyol menang, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kalah Spanyol kecewa.
0: Kecewa penonton ya. Heeh. Ya udah, oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semua pendukung negara manapun yang udah pulang seneng banget Spanyol nang. Halo, Smart Gang Manggis.
3: Goyang. Yuk.
0: Yuk,
3: di mana?
0: Ya di mana lah, terserah kakak lah. Lemes. Kok lemes sekali, Kak?
3: Enggak, dibikin-bikin kok.
0: Oh, dibikin-bikin.
3: Biar para kasihan gitu lah.
0: Oh, gitu. Oh, gitu.
3: Emang kenapa?
0: Enggak banyak tanya kali kakak nih. Ayo,
3: siapa wadid? Menang bola, kakak bisa menang.
0: Emang kakak nonton?
3: Nontonnya.
0: Ah, iya poh.
3: Tapi di rumah, ngapain mesti itu?
0: Oh, jadi bareng Pak Su?
3: Sampai bojoku
0: aja. Ya Allah,
3: sama dia jeng
0: saya. Sosit banget. Emang kakak dukung apa?
3: Ini berdua loh.
0: Kakak dukung apa?
3: Itu dukung bukan Palestin. Bukan itu apanya. Apa sih ya?
0: Aduh.
3: Bukan itu. Yang pegangin siapa itu dia? Aman tadi bilang apa sih?
0: Gak tahu. Telepon dulu lah Bang Amar.
3: Amar tadi tadi main molanya itu kan negara apa? Kakak lupa.
0: Negara Sumatera Utara.
3: Benar kakak.
0: Ya udah ya, apa lagunya ini?
3: Oh iya, kok kita bola kita?
0: Iya, kayak suka, kayak bisa kali lah kita ini bola.
3: Iya, kayak kita dapat ini aja, untung aja.
0: Ayo, apa lagunya?
3: Lagunya, memang ada lagu yang kayak gini. Sebening Kaca.
0: Oh, Sebening Kaca.
3: Memang ada?
0: Ada kalau nggak salah.
3: Serius?
0: Ada, tak
3: se... Kalau bisa yang nyanyi cewek ya?
0: Tak sebening kaca.
3: Iya,
0: enggak, sebening hati ada.
3: Bening hati aja.
0: Hah?
3: Lagunya buat kamu aja.
0: Aduh, yang mana sih ini? Ah, ya udahlah.
3: Itu aja yang tadi.
0: Oh iya, oke.
3: Ada hatinya.
0: Tapi versi ini ya, cowok ya, enggak apa ya?
3: Cewek enggak ada ya?
0: Enggak ada.
3: Oh ya udah. Baik.
0: Waalaikumsalam, Kakak. Siapa lagi di sana? Semangat Gang Manggis.
4: Assalamualaikum, yuk goyang yuk.
0: Waalaikumsalam, ayo apa, ibu. Apa kabar juga?
4: Mau ikut rewang nggak, Pak?
0: Hah?
4: Mau ikut rewang nggak di sini? Bunda lagi di cateringan.
0: Oh gitu, semangat ya, Bun. Mau ya. Digoyang sama... Apa ya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Bu Ori ya?
0: Iya, apa lagunya?
4: Ya, Bu Ori dari Pensi Nurbella.
0: Apa tuh?
4: Apa judulnya begitu nggak tahu, selain dari lain bumbu itu apa aja yang judul?
0: Bersemilah, kubawa. Yang mana?
4: Kubawa aja lah, Pak.
0: Kubawa, oke.
4: Okay. Hasil dari kerja kita, Pak.
0: Iya.
4: Tetap semangat, Pak.
0: Iya, Ibu juga ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Soy Magis, ada yang heboh. Siap buat jalan santai paling heboh tahun ini Soy Magis? Yuk ikutan jalan santai HUT Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express. Tepatnya pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Trona Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiket Rp10.000 aja, Soy Magis berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak semuanya Soy Magis, keluarga, teman, dan sahabat kamu. Boleh dapatkan tiketnya karena peserta terbatas. Tiket bisa diperoleh di sini, di Radio Magis, bertabur hadiah seru untuk semua.

0: selalu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit kepala.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Balik ke telepon lagi enggak? Ayo dah kalau emang mau telepon lagi silakan aja 24187 ya. Semangat gue manggis.
1: Yuk goyang
0: yuk. Yuk.
1: Mata-mata.
0: Alhamdulillah Bang Tamrin gercep banget. Ayo dah mau digoyang sama apa?
1: Ini Kak. Penantian deh ya.
0: Penantian Amri Palu ya.
1: Sudah.
0: Waalaikumsalam. Penantian. Oh, Mansur S. Eh, mana sih? Ya, Mansur S aja dah ya. Semangat gue manggis.
2: Goyang yuk, Kak.
0: Wis, goyang. Waduh, siang-siang gini semangat banget.
2: Iya, harus semangat lah, Kak.
0: Iya.
2: Gimana lagi? Lagi semangat aja, lagi mesen ini, tapi lagi kalau gak semangat.
0: Yaudah, mau digoyang sama apa?
2: Digoyang sama apa ya? Tadi tetangga aku, apa, Mansur ya?
0: Iya.
2: Aku ambil Palu aja dah.
0: Yang mana?
2: Penantian ada.
0: Lah, sama! Kan tadi penantian juga.
2: Oh, dia versi Mansur?
0: Iya.
2: Kayaknya udah lain aja lah ya.
0: Ini aku tahu kenapa dia semangat banget.
2: Kenapa?
0: Menang ya, Bang ya?
2: Menang jelas itu.
0: Eh tapi abang kemarin bukan itu kan?
2: Ya Spanyol lah.
0: Oh,
2: ya,
0: mana kan ini nggak sih aku dengernya? apa lagi nya?
2: Sejengkal tanah aja dah.
0: Oke, sejengkal tanah siap.
2: Iya, makasih dah ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

Ya udah kalau gitu terima kasih banyak tentunya sama Gis dimanapun berada. Sampai jumpa lagi untuk semuanya. Dan terima kasih yang udah gabung di WhatsApp, Facebook ataupun juga Lantel Phone. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat dan nanti beraktivitas kembali. Tetap mantengin di sini di 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Moto Tanah Pilih Pesako Betua pada hakikatnya mengandung makna bahwa Kota Jambi berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat berharga untuk terus dijaga dan dipelihara. Tanah Pilih Pesako Betua juga menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera lahir batin karena mengutamakan kegotong royongan.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan, kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya, kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi, sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah, ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu, hilang semua ini. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam itu, tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali, buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali, prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh, bahasa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus Series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
2: Aman ya,
1: Bu? Ya, aman, cukup aman, karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka.

0: atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Manggi. Khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Senin 20 Juli 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir menghibur Anda selama 3 jam di program khas Manggis Request Suka-Suka. Dan terima kasih banyak untuk Sohib Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya, maupun yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, aktivitasnya juga diberikan kelancaran termasuk rezekinya juga. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menemani siang Anda dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore ya. Buat yang pengen ikutan gabung ya, bisa di line telepon di 24187. Komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh juga kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500 ya. Kita bakalan memberikan hiburan untuk Anda dengan lagu-lagu yang lebih bervariatif bersama Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: Oke deh, selamat siang dulu saya samperin ya untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada dari A sampai Z ya. Mudah-mudahan tetap semangat luar biasa segala aktivitasnya hari ini. Dan untuk hari ini ya, cuaca di Kampung Manggis itu kondisinya panas mendung. Nah tadi kan sempat panasnya menyala. Sekarang kondisinya panas mendung ya untuk kondisi cuaca. Mungkin di tempat Swipe Manggis kayaknya mungkin sama juga ya, karena memang kalau saya lihat sih pantauan dari langit ya, kondisi awan-awannya mendadak panas, nanti mendung, nanti panas terik lagi, nanti mendung lagi ya. Jadi memang terkadang kondisi cuaca yang tidak stabil ini tidak bisa terprediksi akurat 100% saya manggis ya. Karena memang yang namanya BMKG kan juga manusia dan juga menggunakan alat ya. Alat itu kan hanya mendeteksi aja untuk apa namanya perakiran cuaca. Tapi kalau yang realnya itu ya kita yang menikmati cuacanya gitu ya. Kadang berubah-ubah gitu. Oke, tapi yang pastinya khas Manggis gak pernah berubah-ubah dong. Tetap stabil nemenin Anda selama 3 jam ya bersama Radio Manggis untuk siang hari ini. Ya udah deh, langsung aja kita terima dulu line teleponnya ya di 24187. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka Bejai.
0: Iya Bang Tamrin.
1: Apa Bejai?
0: Alhamdulillah sehat. Badan, lagi enggak enak badan Bang Tamrin.
1: Cuaca oh, iya. Ini kemarau ini agak aduh kena udara ini kan debu, kadang kena batuk-batuk ya.
0: Pasti iya, ya. Jadi batuk-batuk ya Bang ya.
1: Iya, sekarang masih.
0: Oke lah, mudah-mudahan cepat sembuh Bang Tamrin.
1: Iya, minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagu Jamu Bisa Tandan Jai.
0: Lagu?
1: Bisa Tandan.
0: Lagu apa Bang?
1: Bisa Tandan.
0: Pisau Tandan?
1: Bisa Tandan. Bisa Tandan. Bisa Tandan.
0: Bisa Tandan?
1: Iya.
0: Gak ada lagunya Bang?
1: Gak ada ya.
0: Iya.
1: Ada Petua Lama Jai ya.
0: Hah?
1: Petua Lama Jai.
0: Petua Lama. Oke lah siap.
1: Karena untuk berjari, muka sehat berjari sebaga.
0: Amin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Asalnya untuk semua berjari.
0: Oke Bang.
1: Terima kasih berjari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada terima kasih banyak ya Bang Tamrin ya. Request lagu Jambi. Apa tadi? Petua Lama ya. Halo Has Manggis.
2: Request suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Aurel?
2: Alhamdulillah baik. Barengan nanya kabar.
0: Oh barengan ya? Aduh saya gak kedengeran tadi kalau pas barengan juga.
2: Itu ada orang mau kesini tuh.
0: Ah mau kemana Bunda?
2: Kalau nanya serempak tuh ada orang mau ke tempat emas.
0: Oh berarti ada yang mau datang ke rumah Bunda gitu ya?
2: Kalau enggak ke rumah sini,
0: ke rumah saya.
2: Kembarannya.
0: Oh iya, berarti ada yang mau datang ke Radio Manggis.
2: Iya.
0: Oh iya, hari ini memang ada yang mau datang nih ke Radio Manggis nih. Banyak yang mau datang ke Radio Manggis hari ini rame.
2: Iya. Ngambil itu buah manggis kemarin.
0: Iya, betul. Hari ini rame pada mau beli kupon jalan santai katanya. Iya deh. Siap Bunda, mau request lagu apa Bunda?
2: Lagunya lagu Minang boleh?
0: Boleh.
2: Lagunya Tasisi De Harato aja.
0: Tasisiah De Harato.
2: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bunda?
2: Salam dikit ya.
0: Boleh.
2: Untuk Nyona Gigi Ale, sekeluarga sehat selalu. Ntar pulang hati-hati ya, Mas.
0: Iya.
2: Tadi Abang Semering enak badan ya?
0: Iya, lagi batuk pilek katanya.
2: Mudah-mudahan sembuh ya Bang Semering, doain ya Bang ya.
0: Amin.
2: Terus untuk Mama Elo, terus untuk Bang Ijal, Bang tuh, Bang Ami Cikrawinata juga, Bunda Ibu Erika, Tante Butet ya,
0: yeah.
2: Mbak Cinta di Palima juga, Mbak Ika Rekeranti, Kak Ajeng, Kak Tero ya,
0: yeah.
2: Terus Bu Desila juga, Bu Jo Kesuma 62 juga ya,
0: yeah.
2: Terus untuk semuanya aja lah Mas.
0: Oke Bunda.
2: Dan semua yang dengar sehat semuanya ya.
0: Amin.
2: Bang Alimin Bu Nomi dia juga ya.
0: Iya.
2: Untuk menjalinya sekeluarga sehat selalu ya Mas.
0: Amin.
2: Kutunggu lagi ya Mas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Aurel. Halo Has Manggis.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar di Jalil?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana suasana di Pasar Angso 2 ini? Masih di pasar nih Bang Ijalnya nih?
3: Iya, masih di pasar.
0: Masih di pasar ya.
3: Panas kayaknya nih.
0: Panas. Tadi ada panas redup-redup enggak tadi, Bang?
3: Tadi?
0: Iya.
3: Iya, agak-agak tapi kayaknya awan apa nah ini redup. Kan mungkin apanya awan yang kabut nampak.
0: Iya, awan kabut kan tadi ya. Iya, makanya itu tadi sempat panas terik, agak-agak redup gitu kan. Siap deh Bang Ijal, mau request lagu apa nih, Bang?
3: Yang kemarin ada baru suara-suara itu.
0: Baru suara-suara itu kalau saya lihat di YouTube itu dia kayak rekaman kayak gitu, Bang. Maksudnya tuh bikin video-video gitu. Kalau lagu Minang nih udah di request juga sama Bunda Aurel nih, Bang.
3: Oh, sudah.
0: Iya, jadi alternatif lagu.
3: Kalau Asan ya, Asan coba sana tanyakan Asan. Kalau gitu lagu apa aja? Lagu Jambi udah.
0: Lagu Jambi udah, Bang Tamrin.
3: Oh iya. Lagu Jambi udah, lagu India aja.
0: Lagu India siap.
3: Kalau enggak lagu Batak dah.
0: Lagu Batak enggak bisa, Bang.
3: Oh, enggak bisa ya?
0: Iya.
3: Lagu India aja lah.
0: Siap.
3: Oh My Darling.
0: Aja. Oh My Darling. Oke, siap, Bang.
3: Iya, buat Bu Jali, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Yang barusan Tamrin.
0: Iya.
3: Siapa aja tadi soalnya enggak
0: konek lagi. Sama Bunda Aurel.
3: Oh, Bunda Aurel. Iya, selamat siang, sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Pak Buset juga, Mbak Andrea, Waktu Faimannya juga ada, Bu Desila, Bu Desilia juga. Buatnya Rudi yang ada di Semeti juga ya.
0: Iya. Yep.
3: Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimi, sama Bunda Nadia, Bunda Yati Sesawi, Bunda Ismiasi juga. Buatnya Arni juga. Buatnya yang Karapian Sien, Demisik, Iing, Abdullah juga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Buatnya Bang Ahmad, buatnya Bunda Jasmarno, buatnya Mbak Ayang juga. Putra Prosigang, Bu Rusli juga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Buatnya Yeni Ismail, Masimu Pita, buatnya Neng Nelly, Saida juga. Pokok semua aja di Ijal ya.
0: Oke, Bang Ijal.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal di Toko Bubu Nusantara Angso 2.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Ririn Azahra, lagunya Shakila ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Rai Rai Ala, buatnya DJ Ale, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mbak Saida Gado-Gado, Jambi Seberang Olak Kemang, nyimak aja. Oke lah, terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya Tresno Tekan Mati. Menyapa untuk Sohib Manggi semuanya, semoga sehat selalu. Buatnya Bang DJ, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Neli, lagunya Hilang Ditelan Malam ya, Hilang Ditelan Alam ya. Menyapa buat semuanya aja deh, buat DJ Ale, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bunda Rizka, kawasan Kampung Bugis hadir, lagunya Gadis Minang Jo Bujang Jambi ya. Buat DJ Ale, selamat tugas dan terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Yaudah, saya Manggis menemani siang Anda, baik itu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya dimanapun Anda berada, maupun yang lagi pada istirahat di rumah. Langsung aja yuk kita hibur dulu. Nanti bisa ikutan gabung lagi ya untuk saya Manggis. Tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu deh, saya hampir lupa ya. Oke, Mas Manggis, jangan lupa ya ikut jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Nah, jadi untuk saya Manggis itu acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bertempat langsung di Jambi Prima Mall Tehok Trona gitu ya. Jadi untuk Anda yang pengen dapetin tiket jalan santainya itu Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis. Nah, jadi hadiahnya ini ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing isi saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan juga 5 tablet ya. Dan juga masih banyak hadiah hiburan lainnya. Jadi makanya nih buruan aja untuk Anda, ajakin tetangga-tetangga, teman, sahabat, apalagi yang memang hobinya jalan santai. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sehatnya dapat, hadiahnya dapat. Kapan lagi jalan santai cuci mata nongkrongnya di Trona Jambi Prima Mall. Wow, ya lumayan banget nih saya Manggis. Ini kayaknya hadiahnya gede-gede banget gitu ya. Jadi makanya saya Manggis jangan lupa jalan santainya hari Minggu tanggal 2 Agustus buruan. Untuk Anda yang belum dapat tiket jalan santai, langsung borong aja datang ke Radio Manggis ya untuk mendapatkan hadiah-hadiah seru dari jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM yang ke-22 tahun. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko KDA.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
3: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cek Sinta,
6: jalan,
5: aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
6: Masa?
5: Apapun yang terjadi.
6: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
5: Ora popo wes, los.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke deh, selamat siang kembali untuk saya Manggis semua, masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Ya, pastinya terima kasih banyak untuk Anda selalu mendengarkan Radio Manggis ya. Menemani Anda yang sedang istirahat siang hari ini, menemani yang lagi pada sibuk dengan beberapa pekerjaan ya, mudah-mudahan tetap semangat. Apalagi cuaca tambah semangat lagi nih kayaknya saya Manggis ya. Ini udah mulai panas membara kayaknya nih ya. Tadi sempat mendung, sekarang udah cerah banget. Bukan cerah lagi ya, gak tahu deh bahasanya tuh mungkin sudah membara banget lah untuk kondisi panas yang kita rasakan saat ini. Tapi untuk Anda semuanya diingatkan selalu saya Manggis ya, kalau kondisi panas ekstrim jangan lupa rutin minum air putih minimal 8 gelas ya. Kalau terlalu banyak sering berkeringat dikarenakan pekerjaan fisik ya, ditambahlah menjadi 10 gelas ya per hari ya, bukan sekali minum ya saya Manggis ya. Ibaratnya tuh kita minum air putih tuh minimal 8 gelas itu dari pagi sampai malam mau tidur. Tapi kalau seandainya saya Manggis nih kerjanya yang ke fisik dan banyak berkeringat ya, ditambahlah 2 gelas lagi, jadi kurang lebih jadi 10 gelas aja. Karena kalau kita kekurangan cairan kan bisa dehidrasi dan bikin badan tuh jadi lemas ya. Dan jangan terlalu banyak minum air es saya Manggis ya, karena air es juga itu bukan menghilangkan dahaga atau menghilangkan haus, tapi bikin kita jadi tambah haus ya. Jadi semakin kita minum air es itu semakin pengen nambah air es lagi, karena bukan menghilangkan hausnya ya, jadi membuat kita jadi kayak ketagihan minum air es terus ya, dikarenakan kondisi panas ini kan pasti bawaannya pengennya yang seger-seger gitu ya. Tapi untuk Anda juga yang mungkin sedang kondisinya lagi gak fit, nah kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena memang mungkin saya Manggis tuh akibat dari faktor cuaca yang seperti ini, ada yang mungkin kena radang tenggorokan, batuk pilek, demam ya, atau mungkin gak selera makan gitu ya. Jadi untuk Anda tetap jaga kesehatan lah dimanapun Anda berada. Oke, lanjut lagi yuk, kita di line teleponnya di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Gimana kabarnya siang ini?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bunda?
1: Alhamdulillah sehat juga, tapi di sini mendung
0: Ale. Oh mendung ya, di daerah sana ya? Ya.
1: Teho, Bunda di Teho.
0: Oh lagi di Teho.
1: Ya alhamdulillah ada masuk.
0: Oh alhamdulillah. Jadi kondisi sekarang nih agak mendung-mendung nih di Teho nih.
1: Ya mendung-mendung
0: alih. Oke lah siap. Bunda lagunya apa Bunda?
1: Lagu Padang bisa naik belum?
0: Lagu Padang ya boleh.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Kalau gitu nih Kasihnya di Harapu sudah naik ya?
0: Hah?
1: Kasihnya di Harapu sudah naik ya? Belum.
0: Sudah.
1: Oh sudah naik. Kalau gitu minta Oyama beres.
0: Oyama.
1: Iya.
0: Oke lah siap.
1: Minta sama orang tua KTA-nya dah.
0: Ah. Salamnya lanjut.
1: Salamnya terutama buat yang dijali. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus ada Mas Alim juga. Mas Alimnya di sana lagi seberang. Biar lah terpisah dulu sebentar. Terus ada Rudi, Ramla, Namar Batung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Waoden. Ini ada ponakan tuh yang cantik, Gina, serta ibunya Nuriani. Terus ada Mama Elo, Uni Ayam, Pade Ahmad, Ajeng, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatna. Terus tuh ada Tasyawati, Kak Butet, Bunda Rifa, Abdul CS, Abdullah, pokoknya semuanya lagi jalan.
0: Oke Bunda.
1: Oke, ada kan?
0: Ada lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo Khas Manggis.
2: Request Mas.
0: Iya Bude.
2: Iya. Ini gak nyangka masuk.
0: Kenapa?
2: Dipikir sinyalnya hilang.
0: Oh, sinyal hilang nimbul ya sekarang ya?
2: Hilang bersih.
0: Hilang bersih ya.
2: Kali kok lama-lama kok masuk. Gak nyangka.
0: Gak nyangka gitu ya.
2: Bukan gak nyangka.
0: Bukan gak semangka gitu ya.
2: Gak semangkanya masih.
0: Gak semangkanya habis.
2: Kontak ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bu De sama Pak De?
2: Baru balik, Mas.
0: Baru balik.
2: Kita keren.
0: Siap.
2: Yang penting selesai.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat, Bu De.
2: Suaranya?
0: Suaranya, oh cetar dong hari ini.
2: Cetar ya?
0: Iyalah.
2: Enggak kesumbat.
0: Enggak, kan emang enggak kesumbat dari kemarin.
2: Enggak. Ini yang kesumbat mulut Bu De lagi.
0: Iya.
2: Berhenti dulu ngenyahnya.
0: Lagunya? Apa Bu De?
2: Lagune.
0: Lagunya apa?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Lagunya dari Nada Soraya lah ya. Yang mana ya?
0: Nada Soraya yang mana?
2: Coba sebut.
0: Entar dulu, ini Nada Soraya banyak nih. Nada Soraya ada Tajamnya Cinta, Seandainya Aku Bertemu Tuhan, Badai Biru, Kerinduan Cinta, Bimbang Matahariku, Rindu Bayangan.
2: Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan.
2: Oh, yang Seandainya Bertentuhan itu yang nyanyi Mas ya?
0: Iya betul. Nada Soraya. Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan.
2: Salam ya.
0: Iya Bu De.
2: Tadi Bunda minta lagu apa judulnya?
0: Rindu Bayangan.
2: Rindu Bayangan.
0: Iya.
2: Salam. Ini buat Mbak Nadia sama Mas Salimnya juga, Mbak Arman, Mbak Halimin juga. Foto wae. Mbak Ramlan.
0: Makanya ditelen dulu yang ngunyahnya itu.
2: Wes. Wes. Mbak Desarpani, Mbak De Ahmad, Talang Banjar. Talang Merah ya. Palmerah. Sama Talang Banjar. Yang sering lupa Mas Mehmet Alamsyah.
0: Iya.
2: Buat Adik Nela juga ya.
0: Heeh.
2: Ajeng Mbak Ika, Mbak Sinta.
0: Iya.
2: Buat si Bang Tamrin, Bang Ijal. Mas Rudi, Mas Alfuan, Pak Abdullah juga.
0: Iya.
2: Mas Putra Pulau Kijang, si Rusli.
0: Buat
2: Nenek Rasida, kemana suaranya, Nek?
0: Tidur.
2: Turu ya. Gak pernah kedengeran. Mama Elok melebu dong, Mas.
0: Mama Elok belum?
2: Melebu, Mama Elok.
0: Iya.
2: Bude baru set langsung masuk, Oma. Buka Facebook, kok siaran. Buat ini Mbak Wati sama Iman juga. Mbak Susi juga ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Yani Lebak Bandung, Mbak Yani Sengeti juga. Buat Bu Aja Sumarno, Mbak Solia, Bunda Isniati juga. Buat Neng Nelly, Mbak Dita Lestari, Mbak Lastri Lastri juga ya. Terus kartu hurung ya Mas Yo?
0: Nggak tahu Bu De.
2: Kali, Mbak Ika, Kak Ajen. Oh, nganu kabutan Pak Udin sering ketinggalan. Saya buat semua loh Mas ya.
0: Oke.
2: Semua yang mulai termanggi. Salam sehat, salam sejahtera di budi sila. Buat Mas semangat aja ya.
0: Oke, siap Bu deh.
2: Kita jungkat apalah, wali-wali. Faktor panas. Baru panas. Saya udah semua yang ketinggalan kayaknya. Adalah.
0: Siap.
2: Pokoknya terbaik lah Mas ya.
0: Oke Bu deh, siap.
2: Tuan Mas.
0: Sama-sama Bu deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Desila sama Pak De ya. Selamat istirahat ya. Udah selesai dari kebun. Halo Has Manggis.
3: Halo, siang menjelang sore.
0: Iya.
3: Rekan Sita Sutra.
0: Iya, Mbak Sinta.
3: Apa kabar DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Sinta?
3: Sehat juga.
0: Ya. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu ini aja deh, di sini lagi cuaca mendung, pengen haredang.
0: Haredang. Iya, cuaca mendung tapi pengennya haredang gitu ya.
3: Cuaca mendung panas.
0: Oh, jadi sekarang panas mendung gitu ya, Mbak Sinta ya.
3: jangan aja hatinya yang mendung.
0: Oh jangan. Nanti kalau hatinya mendung nanti orang mau beli es seger jusnya nanti nggak semangat kan?
3: Malah maju mundur.
0: Bener. Iya, ragu nanti mampir nggak ya? Tapi orangnya mendung katanya gitu. Siap deh. Salamnya buat siapa nih Mbak Sinta?
3: Buatnya DJ Alis, sehat selalu.
0: Siap.
3: Suaranya tetap dijaga.
0: Oke. Okay.
3: Datang-datang ya Alis ya.
0: Kenapa Mbak Sinta?
3: Sini-sini dianya.
0: Oh nggak kesana? Oh ya insya Allah nanti. Ada waktu nunggu, ada waktu dulu Mbak Sinta. Baru mampir ke lapak ya. Jus buah aja segar.
3: Main juga fansnya Manggis juga, fans Manggis boleh juga
0: iya. Banyak kok fans Manggis sering lewat-lewat di Sungai Kambang, mungkin nggak tahu dia lokasi Mbak Sinta ini di mana.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Makanya di apanya tuh Mbak Sinta bikin nama Mbak Sinta Palima gitu, tempel gitu.
3: Di situ ada jeruknya, ada gampang kalau pinggir jalan juga pasti
0: lupa. Iya, apa misalnya apa bedanya dengan mungkin stand-standnya tuh apa, gerobaknya kayak gimana gitu kan?
3: Pokoknya ada motor warna merah putih, merah hitam itu motor saya lah, gampang kok.
0: Hah? Motor merah putih?
3: Motornya kan les
0: putih. Iya kan orang nggak lihat motornya, orang lihat tempat jualannya.
3: Nanti saya berdiri lah situ.
0: Iya, ya kan nggak tahu fans radio yang lewat simpang Sungai Kambang kan siapa, nggak tahu. Ya, siapa tahu kan nanti tiba-tiba ada yang dari arah mana gitu kan?
3: Iya. Buatnya Budi Sila tadi, selamat siang menjelang sore. Terus buatnya Bang Tamrin, sakit itu ya?
0: Iya, Bang Tamrin lagi batuk dia katanya.
3: Kayaknya cuacanya.
0: Cuaca betul, memang cuaca kayaknya.
3: Terus buatnya Bang Ijal, Ajeng, banyak banget. Apa ya, Mama Elo.
0: Iya.
3: Inaya, Mama Inaya tuh udah lama nih.
0: Mama Inaya, Mama Inaya lagi keluar kota mungkin. Iya, ya, lagi liburan dia, lagi jalan-jalan.
3: Buatnya Bun Jalak, mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya Bang, siapa lagi, Bang Putra, Bang Kadir CS. Pokoknya semua fansnya Manggis ya, selamat siang dan sore yang datang laris manis semuanya gitu kan.
0: Amin.
3: Terus buatnya ibu tetangga idola ke samping bengkel Daya Cipta Jambi.
0: Iya.
3: Karyawannya ya selamat bekerja. Dia bilang tinggal lah Mbak, ada nggak tahu kalau orang lagi monitor DJ.
0: Oh gitu.
3: Pokoknya sangat kompak semua lah ya.
0: Oke. Semangat
3: ya DJ. Semangat ya DJ.
0: Siap. Kenapa Mbak?
3: Iya sini. Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya. Oke siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya Mbak Sinta Palima ya. Sinyalnya kayaknya hilang-hilang timbul ya suaranya tadi ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Request suka-suka dari Mak Nawan, kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren hadir ya. Request lagu dong Mutiara. Salamnya buat Nawan, Tata, Datuk Nyai, Temi, ucapannya selamat dengerin aja. Oke lah, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Yudhistira, seberang kota Jambi, lagunya Salahmu Sendiri. Salam kompak aja buat semua saya Manggis ya, buat nyambang DJ selamat tugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak untuk saya Manggis, buat DJ selamat tugas aja ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Stefan Joventik, lagunya Are-are Lungga, kirim salam untuk saya Manggis full dimanapun berada, buat DJ selamat tugas. Dari Aba Wesel, Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Bang Alimin hadir, lagunya Mahal ya. Salam kompak aja buat semuanya, buat DJ selamat tugas. Informasi kembali seluruh warga Jambi, jangan lupa ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express ya. Acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bertempat langsung di Trona Jambi Prima Mall Teho jam 6:30 pagi. Langsung kumpul di Trona, saya Manggis. Nah ini buat yang pengen ikutan gabung jalan santai, bisa beli tiketnya di Radio Manggis Rp10.000 ya. Untuk Anda yang pengen dapetin hadiah-hadiah jalan santainya luar biasa, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 unit smartphone dan 5 unit tablet, dan hadiah hiburan lainnya untuk Anda. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan gabung, silakan ajakin keluarga Anda semuanya, teman-teman, sahabat ya, maupun juga orang-orang sekampung yang hobi dengan jalan santai. Langsung dapatkan tiket jalan santai Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Oke lah, saya Manggis semuanya, yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagunya. Tetap stay tune terus.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Mari Pro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk Mari Pro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pas.

0: Masih di khas Manggis request suka-suka. Terima kasih banyak Sohib Manggis, masih stay tune terus ya menemani Sohib Manggis di sore hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang sedang sibuk ya dengan segala pekerjaan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda menjelang nanti jam 4 sore. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Semoga terhibur ya mendengarkan Radio Manggis, terutama untuk Anda yang lagi istirahat karena sakit di rumah atau yang sedang rawat jalan ya. Memang kondisinya memang gak bisa ngapa-ngapain lagi karena kondisi fisiknya sakit gitu ya. Jadi memang harus butuh yang namanya recovery atau untuk istirahat total dulu ya dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan dengan rutin minum obat yang teratur ya, tetap mengingat dan juga mengikuti semua aturan dari dokter atau mungkin dari pihak puskesmas ya, untuk makanan, minuman, hal-hal yang boleh atau tidak bolehnya dipatuhi dengan baik. Mudah-mudahan kondisi tubuhnya akan lebih membaik lagi ke depannya. Oke lah, saya Manggis semuanya, masih kita lanjut lagi buat yang pengen ikutan request suka-suka di 24187. Halo Has Manggis.
1: Suka-suka
0: Ale. Iya Mama Elo.
1: Dapat masuk.
0: Dapat telepon akhirnya ya.
1: Di ujung-ujung.
0: Di ujung-ujung.
1: Memang di ujung-ujung.
0: Apa kabar Mama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas deh.
0: Iya, tadi sempat agak mendung. Sekarang lagi panas banget.
1: Alima nikmat. Dingin di dalam.
0: Ya kalau saya di dalam mah dingin, Mama. Kalau dingin saya keluar malahan mah cari yang anget-anget.
1: Bakso yang anget.
0: Iya. Kalau di dalam studio ini lama-lama juga beku nanti.
1: Iya beku, keriput ya.
0: Keriput. Mama request lagu apa nih, Ma?
1: Angan-angan apa Pak yang nyanyi Minang tuh apa?
0: Angan-angan apa? Bayang-bayang rindu.
1: Iya, bayang-bayang rindu. Bolak-balik. Ingat-ingat. Bayang-bayang rindu. Ya.
0: Rayola.
1: Iya, benar.
0: Iya.
1: Judulnya namanya Salam ya.
0: Iya, Mama silakan.
1: Dari ujung ke ujung lah yang tadi. Setiawan Azami Budi Sira Pak Desar Paniru di Singeti. Incar Sedua Tambahin Romblang Sofa Ramblang juga. Putra Pulau Kijang Amat Alam Banjar Budi Semarno. Pak De Ahmad, Mas Alimin sama Nadia juga, Abdullah, Pak Rana, Kadir CS, Di Rusli, Aman, Amar di mana Aman? Amar di Salam Bakung ya?
0: Bakung.
1: Bakung. Mbak Malam, Mbak Sisi, Dede Ajo, Ninda Sulten, Andrea, siapa lagi? Unyur nih, ini tetangga saya sama senam tuh Pak. Hampir dapur sama istri juga, Nilam, Unyur nih, Mala, Mbak Susi dua-duanya udah puter-puter le, perasaan udah disebut le, Naila, Vero, Aurel, yang juga siapa ya, ya Allah.
0: Oh, Mbak Sinta. Mbak
1: Sinta, Pak Lima, ya Allah, lupa terus le, aduh. Muntah masel ya, udah buat semua lah le ya le.
0: Oke Mama.
1: Kalau pulang hati-hati, assalamualaikum le.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mama Elok Simpang Rimbo. Halo Has Manggis.
2: Terus kayak mana?
0: Request suka-suka. Iya Tante.
2: Selamat siang.
0: Selamat sore.
2: Kayaknya siang loh le.
0: Iyalah karena panas banget kan.
2: Iya.
0: Jadi cerah banget kan?
2: Iya.
0: Iya, padahal udah jam setengah empat loh ini.
2: Iya, betul sekali. Hampir
0: jam setengah empat maksudnya, ya. Gimana kabarnya Tante sama Abang Ganteng?
2: Sehat, Le.
0: Alhamdulillah. Oh iya, sama-sama.
2: Iya.
0: Hey. Ah, iya.
2: Lagunya.
0: Lagunya?
2: Iya.
0: Lagu apa Tante?
2: Lagu Bollywood ya.
0: Bollywood, ya.
2: Yang mana ya?
0: Mm-mm, yang mana Tante mau dengerin?
2: Calte calte
0: calte calte kue kue kue lemper.
2: Ada kan Le?
0: Ada lagunya.
2: Sedikit ya.
0: Boleh, silakan Tante.
2: Buat Ali sesal ya Le.
0: Amin.
2: Buat Mama Rizka.
0: Mm-hmm.
2: Tasyawati, Nadia,
0: ya.
2: Bunda Akhir, Bunda Awal, terus buat Nyatina Tranai, buat Mama Iqbal, Mama Asyad,
0: ya.
2: Mbak Wiwin, terus buatnya, belum apa-apa kok udah capek kali lah ya.
0: Baru juga ngomongnya dikit.
2: Ya itu bilang, itulah Tante ini, Pak ya.
0: Mau ya pelan, pelan-pelan aja. Iya, suara Tante beda nih agak-agak.
2: Iya, kayaknya mau flu deh. Sudah kesembet-sembet gitu.
0: Iya, kayak kesumbat ya.
2: Iya. Mau minum obat lah nanti leh sebelum terjadi ya kan.
0: Banyak minum air hangat aja, Tante.
2: Oh, itu ya?
0: Iya.
2: Sekarang makan kembang tahu leh baru leh.
0: Ih, enak tuh kembang tahu tuh, seger tuh.
2: Iya, leh. Ini
0: ada apa namanya? Anget-anget di tenggorokan kan?
2: Iya.
0: Pakai air jahe.
2: Kalau gue dekat Tante
0: kan? Woi, kalau dekat itu Mamang Pikulnya saya suruh mampir ke sini.
2: Ya, boleh, boleh. Iya. Gak apa-apa, Tante kasih. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Abuannya, oh siapa itu namanya Sila?
0: Ya.
2: Naila. Terus itu siapa itu namanya itu yang dilelen-lelen tuh?
0: Oh, Mbak Ajeng.
2: Mbak Ajeng. Mbak yang saya udah gado-gado.
0: Neng Nelly,
2: Neng Lilis. Ya? Neng Lilis satu lagi.
0: Mbak Saida, Neng Nelly, Neng Lilis.
2: Iya.
0: Iya, itu.
2: Itu tuh ya?
0: Iya, benar.
2: Terus sekali-kali mau senggol bini Mas Wanto.
0: Iya, Mbak Wanti. Apa kabar Mbak Wanti?
2: Ya, Mbak. Sudah lama kita enggak ketemu ya.
0: Iya.
2: Kapan-kapan ketemu ya?
0: Ayo Mbak Wanti, kepal merah ditunggu.
2: Iya, bawa-bawa ya.
0: Bawa-bawa makanan banyak-banyak dari kebun. Nanti nanti kan Tante masakin arsit ya.
2: Iya iyalah,
0: oh, iya.
2: Pulang sama dia.
0: Oh iya buat dibungkus, jadi iya. Biar mencicipi makanan khas Medan.
2: Makanan khas Medan.
0: Sama kangkung tumbuk.
2: Bukan kangkung.
0: Eh pucuk ubi tumbuk.
2: Iya.
0: Ali
2: suka ya?
0: Suka saya.
2: Kapan ya Tante ngajak makan ya?
0: Boleh lah
2: Tante
0: nanti.
2: Tante pelit ya. Ketemu Mariska pelit. Memang pelit. Mama Inaya.
0: Iya.
2: Semuanya deh.
0: Oke siap.
2: Bunda Sumarno. Hampir lupa. Buat semuanya ya.
0: Siap.
2: Buat Ali.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya apa Li?
0: Lagunya Calte, oh, ya. Calte, kue. Kue-kue lemper.
2: Kue-kue lemper. Lagunya buat siapa Lale?
0: Buat Abang Ganteng.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Buat Kang Eman.
0: Kok jauh banget ke Cempaka Putih lagunya.
2: Pokoknya sehat-sehat kita ya.
0: Amin.
2: Makasih ya Lale.
0: Sama-sama Tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Tante Butet sama Abang Ganteng ya yang ada di Palmera. Halo Has Manggis.
3: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Ahmad?
3: Alhamdulillah.
0: Serak nih. Agak serak-serak, iya. Banyak yang lagi gak enak tenggorokan kayaknya.
3: Bener ini. Mas Ahmad juga heran kok bisa suaranya hilang sendiri.
0: Iya, kan Mas Ahmad kan kerjanya kan keliling-keliling mobile gitu ya. Jadi kena cuaca-cuaca terus gitu kan.
3: Jadi gak bisa konser kemarin kan.
0: Oh, jadi gak bisa konser.
3: Iya, kemarin kan kondangin banyak.
0: Oh iya. Akhirnya cuma dengerin orang konser ya Mas Ahmad ya.
3: Lihat aja, gak bisa gimana. Oke lah buat Mas Ali,
0: selalu Mas siap, Ali, amin.
3: Keluarganya,
0: amin. Amin. Lagunya apa nih Mas Ahmad?
3: Lagunya, Duda aja lah coba.
0: Lagu?
3: Duda.
0: Duda?
3: Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Dari Bunda Aurel lah, Sido Rondo.
0: Duda aja, oke okay deh.
3: Salam-salamnya Kak Butet.
0: Kak
3: Butet lupa terus senggolnya Mas Ahmad nih. Bunda Sumarno aja tersenggol. Iyalah buatnya Bunda aja Sumarno. Selamat sore ya Bunda. Bunda sehat selalu.
0: Amin.
3: Buatnya yang udah masuk tadi, terima kasih atas senggolannya.
0: Yeah. Ya.
3: Mas-mas dengeri ya fotokopinya aja lah.
0: Siap. Oke.
3: Dari juga, dari kakak butetnya juga. Jadi semua penmanggis yang kebetulan lagi kurang enak badan, sakit, semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan dengan segera, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala.
0: Amin.
3: Sama-sama tetapkan, karena senggol-senggol udah semua. Lagu udah waktunya sama-sama tunggu. Jangan lupa juga, waktu sudah dekat nih, yang ingin jalan santainya nih, yang penmanggisnya buruan, nanti kartisnya habis.
0: Iya, betul.
3: Iya,
0: Mas Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mas Ahmad Talang Banjar. Halo Hasmanggis.
4: Halo Hasmanggis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno.
4: Terima kasih Mas Ali.
0: Iya, apa kabar Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Dapat ujungnya, Mas.
0: Iya, enggak apa-apa, Bunda. Yang penting kan bisa masuk teleponnya gitu ya.
4: Iya,
0: nah,
4: dari hari Jumat Sabtu Minggu enggak pernah dapat loh, Mas.
0: Keriting ya, Bunda.
4: Iya, sampai sedih loh.
0: Aduh.
4: Kok enggak bisa dapat loh.
0: Iya, mungkin Jambi lagi macet pas lewat tempat Bunda kayaknya ya.
4: Enggak tahu lah.
0: Iya, deh Bunda mau request lagu apa nih Bunda?
4: Lagunya lagu Bengawan Sore we lah.
0: Bengawan Sore. Oke, boleh Bunda. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mas Ali sama Tuga. Salam sehat ya Mas Ali.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
4: Untuk itu tadi Mas Ahmad.
0: Betul.
4: Mama Elok.
0: Iya.
4: Kak Butet, untuk Bang Tamrin yang sedang sakit ya, segera sembuh.
0: Amin.
4: Iya, Mas Putra Pulau Kerja, Bang Ijal, untuk Pak Sarpin, Budi Sila, untuk Bang Acap. Apa Mbak Aceng, aduh lepotan banget sih ngomongnya ya. Malum sudah tua lah, ompong lagi.
0: Gak apa-apa Bunda, masih jelas kok omongannya.
4: Iya, untuk semua-semua aja lah Mas Ali.
0: Oke, siap Bunda.
4: Terima kasih, lagunya ditunggu Mas Ali.
0: Iya Bunda.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya, penelpon kita yang terakhir untuk sore hari ini. Oke, saya Manggis, informasi kembali, jangan lupa jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express ya. Untuk acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya, bertempat langsung di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, untuk saya Manggis yang pengen dapetin tiket jalan santainya dengan harga Rp10.000, langsung datang aja ke Radio Manggis 96 FM. Dan hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya 1 juta rupiah. Ada 5 unit smartphone dan 5 unit tablet dan hadiah hiburan lainnya. Buruan, jangan sampai nggak dapetin tiket jalan santai bersama Trona Jambi Prima Mall Teho ya, bersama Jambi Express juga. Bisa Anda dapatkan tiket jalan santainya langsung aja ke Radio Manggis 96 FM. Oke, saya Manggis, kita hibur dulu ya dengan lagu-lagunya, sekaligus nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Sembilan FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.
2: Oke, semangat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung ya di Khas Manggis edisi Senin 20 Juli 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama nemenin saya Manggis ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda di siang hari sampai sore hari ini. Semoga terhibur menemani yang lagi pada kerja maupun yang sedang istirahat. Yang pastinya tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis ya, karena masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale pamit undur diri untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: lewati. Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.

Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu cepat hilang.
3: Minum ultra flu, rejakannya lega rasanya.
2: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu
2: ya Mbak Yulinar. Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: Pak,
1: ada apa toh Bu?
0: Ini loh Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar Bu. Coba, ibu minum Prokan saja.
0: Apa Pak? Prokan?
1: Iya Bu, Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya Pak, ibu manut saja wes.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

setelah itu wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an tidak mengatakan wa yusallun, mereka salat. Mereka salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Mereka sudah salat. Tapi mereka tidak menegakkan nilai-nilai salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, setelah dia percaya kepada ghaib, wa yuqimunas shalah, ditegakkannya nilai salat. Salat zuhur dibawanya sampai ke asar, salat asar dibawanya sampai ke maghrib, salat maghrib berkesan sampai ke isya, salat isya menyambung sampai ke subuh, salat subuh bertahan sampai ke zuhur. Apanya? Salatnya sudah batal ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, salat batal. Nilai takutnya Allahu Akbar, nilai tasbihnya subhana rabbiyal a'la, nilai tawadhu'nya menempelkan kening ke lantai, nilai bahwa dia merasa di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu sebenarnya kita tidak sedang salat, tapi nilai-nilai salat tegak dalam diri kita. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa yang disebut cuma dua? Salat, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, dia berinfak. Yang disebut cuma dua saja, salat dengan infak. Haji kenapa tak disebut? Umrah kenapa tak disebut? Jihad, nyawa hilang tak disebut? Zikir mana? Baca Quran mana? Menafkahi anak istri mana? Kenapa yang disebut cuma dua? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqana, mewakili dua amal. Amal yang pertama badan, amal yang kedua harta. Salat amal badan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal lidah, amal mulut, amal hati, amal tangan, amal kaki sampai jari.

Pertama, amal badan. Salat badan, puasa badan, zikir badan, baca Quran badan. Yang kedua, amal harta. Infak, wakaf, zakat, sedekah, wasiat, hibah, harta warisan, rampasan perang, fai, ghanimah. Ini semua amal harta. Ada amal badan, ada amal harta. Yang ketiga, kombinasi antara amal badan dan harta. Itulah ibadah haji. Tawaf, badan. Lari dari Safa ke Marwah, badan. Melontar jumrah, badan. Tapi ongkos dari Pekanbaru ke Makkah, harta. Biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, makan, pakaian, tempat tinggal, anak yang ditinggalkan. Maka kombinasi antara harta dengan badan ada pada haji. Kedua-dua amal ini disebutkan dalam pangkal surat 5 ayat tentang orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beribadah tapi dia tak percaya kepada yang diturunkan kepada Allah. Apa maksudnya? Dia bagi-bagi, dia pilih-pilih. Tentang salat saya ikut, tentang puasa saya ikut, tentang haji saya ikut, tentang umrah saya ikut, tapi tentang masalah politik Islam saya tak ikut, tentang ekonomi Islam saya tak ikut. Makanya ditekankan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia mesti percaya bahwa yang diturunkan kepada engkau ini ya Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ikut sepaket dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan ketika tentang salat ambil, tentang puasa ambil, tentang haji ambil, tentang jilbab nanti dulu, tentang masalah ekonomi Islam nanti dulu. Tak bisa. Dia harus diterima secara sepaket. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam, ambillah Al-Qur'an kaffah, utuh, sempurna, sepaket. Kalau download, download semuanya. Jangan parsial, jangan sepotong, jangan juz'i, tapi kulli, secara utuh dan sempurna. General, umum, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diajarkan dalam Islam. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidak hanya kepada yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, tapi yang diturunkan kepada sebelum engkau, kepada Daud Zabur, kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil. Ketiga-tiga ini kata orang masih ada sekarang. Kata dia ada. Namanya The Holy Gospel. Disebut juga dengan The Bible. Disebut juga dengan Alkitab. Disebut Holy Gospel, disebut The Bible, disebut dengan Alkitab. Isinya di dalam dua, Old Testament, perjanjian lama, New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut Torah, Taurat. Perjanjian baru ini disebut dengan Injil. Taurat itu pertama disebut dengan kitab kejadian, Genesis, kejadian alam semesta. Di dalamnya ada juga tentang kitab keluaran, Exodus, tentang bagaimana keluarnya Musa membawa Bani Israel menuju Palestina. Dan kitab-kitab lainnya. Salah satu dari kitab perjanjian lama itu ada yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itulah yang mereka sebut sebagai Zabur. Tiga kitab disatukan jadi satu. Perjanjian lama, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Mazmur, Zabur terangkum dalam perjanjian lama. Namanya saja dicomot, dicaplok, tapi isinya bukan. Karena isinya ditegaskan Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempatnya. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang mengatakan ini, bisa dituduh kena pasal pencemaran, penistaan agama. Abdul Somad sedang bercerita tentang ayat Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka otak-atik. Yang lebih fatalnya lagi, dia ambil kertas, dia ambil tinta, dia celupkan ke penanya ke tinta, lalu dia tulis, lalu dia yaktubunal kitaba bi aydihim. Mereka tulis dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, lalu dia katakan, hadza min indillah. Ini datang dari Allah.

padahal buatan dia. Maka perjanjian baru itu lima isinya: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ditambah dengan 14 surat Paulus. Ditulis oleh sendiri, dikatakan datang dari Allah. Maka kalau tidak dipahami anak-anak umat Islam, anak umat Islam menyangka, oh tiga ini masih ada, namanya ada, bendanya sudah punah. Kita dituntut untuk percaya bahwa ketiga itu pernah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 5 ayat tentang orang beriman ini setelah salat Isya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزل إليك. Mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum engkau. Zabur, Taurat, Injil. Namanya ada, bendanya tak ada lagi. Nah, ini yang dijadikan sekarang tipu muslihat kepada umat Islam. Kalian disuruh percaya kepada Taurat, ya. Disuruh percaya kepada Injil, ya. Disuruh percaya kepada Zabur, betul. Mana kitabnya? Kami tak tahu kitabnya mana. Ah, ini dia kitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru, inilah Taurat, inilah Injil. Dalam perjanjian lama ada Mazmur, inilah Zabur. Maka anak-anak kita, saudara kita perlu diberitahu. Namanya saja diambil, tapi isinya bukan. Yaktubun al-kitab bi-aidihim, ditulisnya dengan tangannya sendiri. Lalu dinisbatkannya ke namanya. Kebetulan yang menulisnya Matius disebut Injil Matius. Yang menulisnya Markus disebut Injil Markus. Yang menulisnya Lukas disebut Injil Lukas. Yang menulisnya Paulus disebut surat-surat Paulus kepada negeri-negeri. Padahal dia sendiri tidak pernah belajar kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa masih hidup, dia justru musuh Nabi Isa. Namanya Saul. Sesudah Nabi Isa diangkat, wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbihalahum, ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Lalu kemudian dia itulah yang disalib. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian mereka menyangka itulah dia. Lalu kemudian setelah Nabi Isa menghilang, datanglah seorang laki-laki bernama Saul. Aku sudah diangkat menjadi utusan Isa dan namaku sudah dirubahnya menjadi Paulus. Dia tidak pernah berguru sama sekali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Percaya kepada yang gaib, sudah. Melaksanakan salat, sudah. Melaksanakan zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah pun sudah dilaksanakan. Percaya kepada Al-Quran, memang keyakinan kita. Percaya kepada Zabur, Taurat dan Injil. Yang ketujuh, wabil, yang keenam, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin bahwa dunia ini akan berakhir. Ada sebagian orang mengatakan dunia ini tak akan berakhir. Dunia kekal abadi. Seperti ini saja. Dulu orang yang mengatakan begini banyak pengikutnya. Zaman sekarang ternyata mereka sudah memprediksi bahwa dunia ini sedang berada di dalam lautan meteor. Kita di dalam ini tak terasa. Sama macam kita naik pesawat, sedang melewati awan kabut tebal, melewati hujan. Kita di dalam santai. Kita tak tahu bahwa kita sedang melewati hujan meteor. Padahal meteor itu kalau sempat menembus, dibangun Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian itu ada 7 lapis ozon. Makanya ketika sebesar bola kasti, sebesar drum, begitu kena ozon dia mulai seperti batu, es batu yang masuk ke dalam kuali panas,
mencair sampai ke bumi, hilang sebesar habis. Andai dia sampai ke kita sebesar bola kasti, maka dia akan membentuk sebuah danau seperti danau buatan sana, lebar luasnya seperti danau raja di Indragiri sana, hanya sebesar bola kasti. Bagaimana kalau yang jatuh itu sebesar bola basket, yang jatuh itu sebesar drum? Sudah lama kita ini musnah, habis, hancur. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin bahwa kita ini akan berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Merkurius, Pluto, Neptunus, Mars, matahari, bulan. Sekarang belum lagi terjadi tabrakan. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, bulan tak mungkin menabrak matahari, matahari tak mungkin menabrak bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun, semua masih berjalan di garis edarnya masing-masing. Matahari di tengah, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, bulan, semuanya berkeliling. Wa kullum fi falaki yasbahun, mereka berkeliling sesuai dengan dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar, matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Lalu bagaimana dengan matahari? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang tapi dia tidak berkeliling. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya, tamshi berjalan, tajri berlari kencang. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak kencang di tempat diamnya, saking kencangnya seperti seolah-olah tak berjalan, seperti pelak mobil racing Ferrari sport kita lihat. Saking kencangnya 180 km per jam, saking kencangnya seolah-olah dia tak bergerak. Loh, pelaknya kok tidak bergerak? Dia bergerak, tapi karena saking kencangnya seolah-olah tidak bergerak. Orang pasang teropong melihat matahari. Kenapa matahari diam, tidak bergerak? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari bergerak di tempat diamnya sekencang-kencangnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir, takdir ketetapan, ketentuan yang tak bisa dirubah. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Andai digesernya matahari itu sedikit saja menjauh dari bumi, beku kita, kedinginan. Andai digesernya matahari itu mendekat sedikit saja, terbakar kita, hancur, mati berkeping. Baru uap panas saja, sudah mati binatang-binatang ternak, kering tanam-tanaman, kita pun gerah kepanasan. Jangankan didekatkannya matahari, mati saja AC sudah kepanasan. Bayangkan kalau mati kipas, mati segala macam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti sampai masanya pengaturan alam ini kacau balau. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan naik ke darat, daratan hancur tsunami. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur ditiupkan sangkakala, bangkit tegak berdiri. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, pada saat itu sadarlah setiap yang bernyawa, sadarlah setiap yang hidup. Ma qaddamat, apa yang pernah dia lakukan, salatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, sedekahnya, anak yatim yang dia bantu, orang miskin yang dia sekolahkan. Ma qaddamat wa akharat, wa bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Siapa dia? Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang yang mendapat hidayah. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Saya jalan dari Panam, Bapak jalan dari Ronggowarsito. Nanti kita jumpanya di Sudirman. Dua jalan yang berbeda, ketemu di jalan Sudirman. Kedua orang yang berbeda, dengan arah berbeda, ditemu di satu jalan, pertemuan itu disebut dengan taufik. Semoga kita mendapatkan taufik. Taufik apa? Ada kemauan kita, ada kemauan Allah. Berbeda kemauan kita dengan kemauan Allah.
ketika menyatu keinginan kita dengan keinginan Allah, disebut dengan taufiq. Malam ini kita semuanya mendapatkan taufiq. Kenapa? Allah ingin kita salat, kita ikut. Allah ingin kita dengar nasihat, kita datang. Allah ingin kita berzikir di rumahnya, kita datang. Yang kita kaji ayat-ayatnya, kita duduk bersama orang-orang hamba-hambanya. Yang kita kaji adalah kitab sucinya di dalam rumahnya. Bersatu kehendak dia dengan kehendak kita. Itu disebut dengan taufik. Hidayah, petunjuk. Ikut kata petunjuk, belok ke kanan, masuk ke kanan, petunjuk. Ulaika, mereka yang melakukan ini tadi. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada dalam hidayah Allah. Wa ulaika humul muflihun. Orang yang menang itu muflih. Jamaknya muflihun. Kemenangan itu falah. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Orang yang menang itu muflih. Sifatnya ada 6. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Agaknya itulah rahasia mengapa Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berpesan, nanti kalau aku mati bacakan pangkal surat Al-Baqarah dan ujung surat Al-Baqarah di atas makamku, dalam kitab yang ditulis Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibn Taymiyah, kitab Ar-Ruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. حبس. Manusia dibagi 3, mukmin, kafir, munafik. Di awal-awal Al-Quran, 3 spesies manusia ini. Supaya kita jangan terkejut. Di dalam perjalanan hidup, kita berjumpa dengan ini. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Dan malam ini kita ingin mengukur diri kita. Kira-kira saya ini masuk geng yang mana? Masuk kelompok pertama, alhamdulillah. Kelompok kedua, na'udzubillah. Cepat-cepat keluar, tobat nasuha. Selesai kelompok pertama. Masuk kelompok kedua, kafir. Putih, hitam. Tak jelas putih, hitam. Mudzabdzabina baina dzalik. Tak jelas. La ilaha ula. Kesana tak masuk. Wa la ilaha ula. Kesana pun tak masuk. Kadang-kadang kesana, kadang-kadang kesana. Mencela-mencela. Abu-abu. Hitam tidak, putih tidak. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama 5 ayat jelas orang beriman. Kelompok yang kedua 2 ayat. Ayat 6, ayat 7. Mana dia? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim. Kafaru diambil 3 huruf, ka fa ra. Lawannya syakara. Kafar syakar. La in kafartum la azidannakum wa la in syakartum. Orang yang bersyukur disebut dengan syakir. Orang yang kufur disebut dengan kafir. Syakara, terbuka, nampak. Kafara, tertutup, tak nampak. Kita disuruh syakara, jangan jadi kafara. Orang kafir menutupi nikmat Allah seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan Al-Quran Al-Karim, seolah-olah Allah tak pernah menurunkan nikmat, maka dia disebut dengan kafara. Ditutupinya nikmat itu, Allah tak suka pada mereka. Maka Allah ingin kita syakara, bersyukurlah. Apa maknanya? Tampakkan bahwa Muhammad pernah datang. Bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tampakkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan salat berjamaah. Malam ini kita salat Isya berjamaah. Tampakkan bahwa Muhammad pernah menjanjikan, siapa yang berinfak, siapa yang bersedekah, bangun masjid besar, mewah, cantik. Tampakkan nikmat Allah. Maka mereka disebut innal ladzina kafaru,
Mereka kafara, menutupi nikmat Allah. Sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum, kau beri peringatan tak kau beri peringatan. La yu'minun, mereka tak beriman, mereka tidak percaya, karena mereka sudah menutupi diri mereka, menutupi nikmat Allah, menutupi syukur yang sudah diberikan Allah. Maka mereka itu, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat yang ketujuh, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim

Dapatkan azab yang amat sangat pedih akibat mereka yakzibun. Mereka sudah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Muhammad tak pernah datang, Quran tak pernah turun, Jibril tak pernah bawa wahyu. Tidak ada itu kebenaran. Yakzibun, mereka mendustakan. Pertama kali yang tertutup hati. Ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb, letaknya di dalam sebesar genggaman. Ada buah di Mesir namanya buah sonubar. Sonubar, sod nun waw ba ra. Sonubar bahasa kitanya pinus. Pokok pinus, Bapak Ibu yang pernah ke bukit melihat ada pokok pinus, ada buahnya sebesar ibu jari, bentuknya macam ini, pas metem jantung, maka disebut dengan hati sonubari. Sanubari, karena besarnya sebesar buah sonubar. Orang Arab, orang kita tidak pernah menyebut sanubar, kita selalu menyebut macam jantung pisang, karena memang jantung, tapi jantung pisang terlalu besar, kecuali kita orang Afrika sebesar jantung. Tapi manusia, orang kita, sanubar, hati sanubari, sebesar buah sanubar, karena melihat bentuknya. Tapi yang sebenarnya hakikatnya adalah nurani. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hati yang mendapatkan cahaya pencerahan dari Allah, hati nur yang dimintakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i, doa tahajud malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamani nura, wa an yamini, sebelah kanan cahaya, wa min yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'alli nura. Dalam riwayat lain, wa ja'alni nura. Yang pertama kali diminta terang, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan pencerahan dalam hatiku. Makanya ketika ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu apa wahai Ghazali? Apa kata beliau? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Maka ketika tampak terang, teranglah segala alam semesta. Kenapa kita bisa menengok? Saya bisa melihat ini bapak, ini ibu, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini dinding, ini atap. Karena ada cahaya yang terang benderang. Cahaya, cahaya. Ini cahaya yang datang dari diesel. Bagaimana kalau cahaya itu datang dari nur ala nur? Ya nur ala nur, wahai engkau cahaya di atas cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang pertama kali tertutup, balran ala qulubihim, ada satu titik di dalam hati mereka, putih dia. Pertama kali buat dosa, satu titik. Dua kali buat dosa, dua titik. Tiga kali buat dosa, tiga titik. Titik, titik, titik, titik, titik. Lama-lama hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, hitam telinganya, hitam matanya, kalau dia sudah pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Hitam semuanya, gelap. Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Setelah hati tertutup, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghisyawah, di dalam mata mereka ada ghisyawah, ghisya, selaput. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawa wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kalau kita lihat mukmin 5 ayat, kafir 2 ayat. Sisanya 5, 6, 7, 8 ke 20, 13 ayat untuk orang munafik. Ternyata betul munafik nilai yang paling banyak dalam kehidupan kita. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, bajunya baju Islam, kulitnya kulit kita, agamanya agama kita,
tapi perbuatannya perbuatan orang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dia dengan orang beriman, apa kata dia? Amanna, kami beriman sama macam kalian. Kami salat juga, kami puasa juga. Wa idza qalu ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kalian. Kami ikut geng kalian. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami ikut sholat sama mereka, ikut puasa sama mereka, ikut di masjid sama mereka. Inna mustahzi'un, kami hanya mengejek-ejek saja, pura-pura saja.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
4: Radio Manggis.
5: 96 FM Radio Manggis. Yang pertama

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Ya mari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
4: Alhamdulillah akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
5: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
4: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk berbahaya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 7401367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aurduri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aurduri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Radio. 96.6 FM Radio Manggis.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis. Yang ber

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, yang lebih asyik goyangnya.
2: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
7: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
9: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Piye to, Pak? Pak, ibu ki lo wedi, sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
3: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohi Manggis. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hadir menemani malam Sohi Manggis di program Kafe Dangdut. Di mana malam hari ini Senin, yaitu 20 Juli 2026 bersama Riki yang selalu di hati. Gimana Sohi Manggis? Demam Piala Dunianya sudah berakhir 2026 ini, dan kita kembali lagi bersahabatan buat teman-teman yang pendukung negara-negaranya. Dan juara 1 Spanyol, juara 2 Argentina, juara 3 Inggris, juara 4 Prancis. Siapa pendukung kalian? Ya, sama-sama juara lah ya. Jangan ada jotos ataupun tidak bersambat lagi nih gara-gara penggemar. Ya, namanya aja permainan bola, olahraga. Yuk, Sohi Manggis, kita undang atensinya 24187. Jangan lupa passwordnya seperti biasa, Kafe Dangdut, nggak goyang, nggak yahoo. Dan tahun depan tentunya di liga berikutnya, Piala Dunia 2030 ya. Di... Gimana? Kita cek, kok Riki lupa? Piala Dunia. Oh, banyak ya beberapa negara. Tuan rumahnya ada Maroko, Portugal, Spanyol. Kembali lagi ya. Tuan rumah laga pembuka Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Banyak sekali ya negara-negaranya. Baik, 24187 kita undang. Halo, putus. Sangat disesalkan dan disayangkan. Yuk, 24187 ada Ferry Hertanto, Rahmat Talib, selamat malam, selamat monitor. Halo Kafe Dangdut.
1: Goyang,
0: oke cuy, siapa di mana cuy?
1: Arman cuy.
0: Bang Arman, apa kabar bang?
1: Katanya gerah.
0: Gerah, panas ya di luar ya, ya emang banget Senin hari ini.
1: Manggis.
0: Alhamdulillah, baik insya Allah. Parah bener, malam ini panas banget.
1: Mana tadi malam?
0: Kenapa?
1: Tadi malam megang yang mana?
0: Yang mana aja lah, sama aja.
1: Saya mungkin Spanyol.
0: Woi, pas banget.
1: Yoi.
0: Kenang
1: menang 1-0 jadilah.
0: Jadilah di menit 106 ya.
1: Messi ke Seleo kakek.
0: Mantap. Abang pengen dengerin lagu apa malam-malam gini enaknya?
1: Patri, sudah tak cinta.
0: Sudah tak cinta, baik ya. Baik.
1: Ada?
0: Sudah tak cinta, kita cek
1: ya.
0: Oke, siap. Kita hadirkan nanti ya.
1: Mari kita sama-sama selalu ya.
0: Oke, siap, 86.
1: Lagunya ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ferry Hertanto yang lagi ngopi, selamat malam aja, selamat monitor. Dan selamat mengopi ya. Ada Rianto juga, assalamualaikum. Kafe Dangdut gak goyang gak yahut. Request lagu hadir nih Mas Riki. Rembulan bersinar lagi buat siaran Mas Riki. Sehat badan, tetap semangat untuk semua Sohi Manggis. Halo Kopi Dangdut.
2: Dago yang gak yahut, assalamualaikum Mariki.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya Ki?
0: Baik.
2: Mantap malam nih hari dangian Ki.
0: Waduh, panasian ya hari ini.
2: Wih. Panasian sih kok Ki.
0: Mungkin ini ya faktor cuaca ya, mau kemarau kayaknya nih.
2: Iya, ekstrim ya kemarau panjang. Lihatlah tuh sungai Auduri itu sudah kering.
0: Sudah
2: tuh.
0: Kering ya, pantesan kita air ledeng sudah keruh. Iya. Serba bingung ya. Hujan kebanjiran kami. Enggak hujan kita kepanasan. Iya, lagunya apa?
2: Rindu Bayangan.
0: Rindu Bayangan.
2: Boleh salam tak?
0: Silakan, monggo.
2: Salamnya buat Riki, selamat malam, tetap bertugas ya.
0: Yeah.
2: Salam sehat selalu ya, tetap semangat ya, tetap pulang hati-hati. Terus ada Mas Alini, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, Wati Ulfa, Kak Butet, Bunda Rizka, Majum, Mahajum, Pak De Ahmad, Mas Yatno,
0: Mama
2: Nayang, KDTS, Abdullah, semuanya Ki.
0: Oke. Gaspol.
2: Ada lagunya.
0: Ada.
2: Ya? Oke, ditunggu lagunya Ki diputar ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dua penelpon sudah kita angkat Sohi Manggis, dan bahwasanya menggelar laga pembuka ini Sohi Manggis ya tahun 2030 akan merayakan 100 tahun turnamen sepak bola tersebut. Halo Kak Bidang Dut.
3: Enggak, goyang enggak nyahut.
0: Enggak yahut, thank you.
3: Bebek.
0: Baik Kakak Butet, apa kabar?
3: Amin.
0: Sehat Kakak Butet?
3: Amin.
0: Amin, alhamdulillah insyaallah ya.
3: Enggak, pinjam lagu.
0: Lagunya apa Kakak Butet?
3: lagunya apa sih ya?
0: Apaan?
3: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala baik, bebas ya?
3: Bebas cariin aja.
0: Selamat malam.
3: Yang lain.
0: Evita Mala yang mana yang enak ya? Kira-kira
3: apa
0: ya?
3: Ada cintanya.
0: Ada cintanya?
3: Iya.
0: Permata hati, perjalanan kita, nada-nada cinta, ku coba bertahan.
3: Nada-nada cinta.
0: Ada dunia pasti tersenyum, bukan sekedar kata, bukan sekedar.
3: Oh,
0: ada rindu, lilin-lilin putih, sabila, sabila, oke.
3: Lilin-lilin putih aja.
0: Baik, kita gas nanti.
3: Iya sih ya. Buat kamu suka selalu, buat mana dia, makasih ya.
0: Oke.
3: Makasih ya, Gi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Kakak Butet. Alhamdulillah di Palmerah. Buahnya Suradiman. Suradiman atau Diman, sahabat Ricky, sahabat dari SD, sahabat bermain burung merpati. Selamat malam aja buat Suradiman, anaknya almarhum Mbah Dasuki. Selamat malam, Man Suradiman yang mungkin lagi dalam perjalanan ataupun lagi santai bareng keluarga di sana. Selamat monitor aja di 96 FM, Radio Popor Dangdut, satu-satunya di Kota Jambi, Manggis Radio. Buatnya Man Kutu atau Suradiman, luar biasa ya Diman. Mungkin tidak ada gawe kali ya malam-malam gini. Atau sudah nyetir. Nah, dia seorang driver Puso. Halo Kapi Dangdut.
4: Goyang gak nyaut.
0: Yoi, siapa di mana cuy?
4: Di sini.
0: Lagi di mana bang posisi?
4: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana posisi?
4: Di Kumpe.
0: Kumpe, baik.
4: Lagunya?
0: Lagunya apa bang?
4: Merpati putih.
0: Merpati putih, baik. Pasnya nih ya tadi sahabat Ricky hobi merpati. Sekarang abang request lagu merpati putih, baik. Kita tungguin ya.
4: Ya, makasih waktunya.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suradiman rindu ketawamu, Pak Eges. Luar biasa. Suradiman posisi lagi di Jakarta. Oke, selamat malam aja. Selamat monitor lagi di Jakarta nih ya. Ngantar barang ataupun lagi muat nih kayaknya nih. Salam hangat dari Kota Jambi, Suradiman yang berada di DKI Jakarta. Wow, luar biasa ya. Ada juga Rina Andeslon. Mas Riki hadir mas. Oke, siap. Thank you ya Rina Andeslon. Berikutnya ada Akmal Farizal. Selamat malam, Akmal. Sutris, selamat malam Sutris. Halo KP Dangdut.
5: Yoi,
0: siapa di mana cuy?
5: Rina Ayang, Riki.
0: Ayang, apa kabar Ayang?
5: Baik, Riki gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Ayang.
5: Alhamdulillah.
0: Iya.
5: Lagu dong.
0: Lagunya apa ya?
5: Lagunya Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang. Baik, baik, baik, baik.
5: Riki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perawan dan Bujang, Antila Ricci. Baik, kita hadirkan nanti ya. Setelah banyak makan ya, alhamdulillah. Yang sudah request by phone. Baik, ada Suradiman tadi, request lagu boleh dapet RT? Boleh dong Suradiman, gaspol. Baik, kita tunggu tensinya di malam hari ini. Agustini, selamat malam Agustini. Ada Mr. Sultan, selamat malam Mr. Sultan. Yuk kita gas lagi buat Soe Manggis 24187. Lepas di pukul berapa nih? 20 lebih 16 menit. Sudah 16 menit kebersamaan kita, Riki menemani kalian di ruang dengar, di jejaring sosial, Facebook, TikTok, ataupun Gelombang 96 FM Radio, Manggis Radio, sejak tahun 1972. Wow, sudah tua ya kita ya, di bulan Februari, berarti ulang tahun yang keberapa ini, 50-an ya, 50, 51, 52, 53, 54, 54 ya. Iya, 54 tahun Radio Manggis mengudara. Buatnya Suradiman itu ada suara caranya gimana? Telepon Suradiman, nomor teleponnya 24187. Yang ingin telepon silakan monggo. Buat Man Kutu nomor teleponnya 24187, yang ingin gabung by phone. Langsung kita ngobrol di sini. Di Radio Manggis. Boleh didengarkan. Nah, nomor telepon kita Radio Manggis 24187. Jangan telepon pribadi karena HP-nya digunakan di sini. Nggak bisa. Yuk 24187 kita tunggu atensinya. Ada enggak sih? Enggak ada. Kita masih menunggu atensinya yuk, Soe Manggis. Yo 24187 buat rekan-rekan semua yang mendengarkan by phone, selang alam, selang monitor atau menggunakan headset, selang alam atau lagi santai bareng keluarga dimanapun saat ini berada, selang alam aja, selang monitor, guys, ada NHY, selang alam, ada Nurulia, selang alam juga, buat semua-semuanya lah ya. Baik. Apakah ini lagunya? Sudah Tak Cinta, Yeni Inka. Bakal mengudara di ruang dengar kita semua. Yuk kita dengarkan. Buat Soe Manggis, yuk check it out.

0: Bikes.
1: Baik, sesuai mengisah antara kota Jambi, satu teman imani sudah berudara di ruang dengar kalian. Saatnya Riki menghibur dengan live streaming atau live gelombang 96 FM. Selamat malam aja, selamat monitor yang baru saja bergabung di 96 FM atau yang sudah dari tadi. Thank you buatnya Yayan, Yayan Lexa yang pada malam hari ini monitor. Ada Boss Boy Nyonya atau Damar. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam Damar. Iya, Riki turut berduka cita telah berpulangnya orang tua dari sahabat Riki, sahabat dari SMP. Orang tua Damar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang tabah ya buat sahabat Riki Damar yang ada di sana. Baik, thank you. Baik, saya Manggis, kita undang yuk. Atensi 24187, gimana kabarnya Ki? Oke, baik, sehat selalu. Damar. Yuk kita undang lagi yuk, atensinya mana nih? Season pertama banyak banget yang ikut. Season kedua, loyo. Thank you ya buatnya Damar. Makasih Ki, bestinya saya dari sekolah. Oke, thank you. Yuk 24187 di malam hari ini. Buat teman-teman semuanya yang ngepasin frekuensi di 96 FM. Dari pagi ya hingga malam hari ini. Riki ucapkan selamat malam aja. Selamat monitor. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi kalau kalian ninggalkan jejak komentar, bakal Riki bacakan nanti ya. Oke, thank you buatnya Damar, dilancarkan rezekinya dan kesehatan badan. Amin ya rabbal alamin. Thank you buat semuanya ya, buat rekan-rekan alumni sekolah ya, SD, SMP, SMA, universitas. Riki juga ucapkan selamat malam aja yang bersahabat dengan Riki atau berteman di Riki. Riki ucapkan selamat malam aja ya. Oke. Ada Bang lagunya. Aduh, enggak nampak siapa namanya nih. Nadia Purnama. Nadia, komennya jangan di situ atau komennya di itu aja Nadia, apa namanya, di komentar Riki yang lagi live, jangan di messenger, orang gak terbaca. Bang lagunya apa, nah salam aja bang. Okelah buatnya Nadia ya, Nadia Purnama tertutup. Ada video kamu Ki, ngakak banget. Oke, thank you ya, jangan lupa like Damar. Ada Indra Saputra Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Riki. Oke. Request lagu Mas. Salammu sendiri. Kirim salam aja buat semuanya fans Radio Manggis. Dimanapun berada. Bang Riki, semangat siarannya. Apa judulnya lagi di seberang ya? Saya Yudhistira dari seberang. Nadia Purnama, Bang Alimin pinjam lagu, salam terakhir. Oke, thank you Bang Alimin. Gitu dong, komentar di situ dong. Salam terakhir.

0: Tadi siapa nih lagunya apa ya? Salahmu Sendiri. Baik, Salahmu Sendiri kita hadirkan juga ya. Ada telepon. Halo Kak Pedangdut.
1: Enggak goyang hayahut, lagu muda belum diputar.
0: Apa tadi ya?
1: Aduh, Riku.
0: Salah ya?
1: Apa tadi judulnya ya? Itulah bunda juga ini. Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Ada ketemu enggak?
0: Apa judulnya? Salam Muterik ya?
1: Salam Muterik itu Bang Alini.
0: Nah, lagu bunda apa?
1: Bunda tadi, bunda yang nelpon tuh yang kedua sih tadi. Judulnya apa tadi ya?
0: Rindu Bayangan.
1: Oh iya, Rindu Bayangan.
0: Oh iya iya, oke lah kita naikkan ya. Oke, siap. Baik, ada kesalahan urutan lagu kayaknya. Thank you buatnya Damar. Biasa candaan Damar. Halo Kopi Dangdut.
2: Gak goyang gak yaud.
0: Oke. Waalaikumsalam, siapa di mana nih?
2: Mas Ahmad Talang Banjar.
0: Dari As Ahmad Talang Banjar, apa kabar Mas?
2: Mas.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Iki juga.
0: Alhamdulillah, insya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Mas Amar request lagunya.
0: Lagunya apa Mas?
2: Tangis Rindu.
0: Hah?
2: Tangis Rindu.
0: Tangis Rindu kita gas nanti.
2: Darinya Mega Mustika misalnya.
0: Tangis Rindu. Baiklah, Mirnawati mungkin ya.
2: Ya dari Mirnawati.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
2: Salam buat semuanya aja. Yang lagi monitor, selamat malam. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya. Baik, Soe Manggis, kita dengerin dulu yuk lagunya. Cekidot.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: parkir makin aman dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak. Perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 Sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
1: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Said Manggis bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Bersama saya DJ Ale hingga nanti menjelang jam 8 pagi saya hadir dengan serangkaian informasi berita yang telah kita rangkum untuk Anda di meja redaksi Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di pagi hari ini, menemani Anda yang sudah menjalankan semua aktivitas pekerjaan dimanapun Anda berada dan apapun itu profesi pekerjaannya. Yang pastinya kita mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan segala aktivitas yang dilakukan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, baik yang ada di rumah maupun yang sudah beraktivitas di tempat kerja ya. Diberikan juga kemudahan untuk semua rezeki Anda, dan kita mendoakan Anda sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tepatnya hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Seputar Jambi hadir di pagi hari ini menemani Anda dengan rangkaian informasi berita maupun peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi untuk saya Manggis, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung di pagi hari ini mendengarkan Radio Manggis. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat luar biasa dengan segala aktivitas yang dijalankan. Semoga bisa selalu mengupdate beberapa informasi berita yang akan kita hadirkan di suasana pagi Anda hingga nanti menjelang jam 8 pagi.

Iya, saya Manggis, jangan kemana-mana. Nanti saya akan masuk dengan informasi berita terlengkap. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Manggis Soe Manggis seputar Jambi News Update edisi Selasa 21 Juli 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al Haris meminta masyarakat yang bermukim di kawasan zona merah Pertamina agar tidak panik maupun cemas terkait isu pengosongan kawasan. Menurutnya hingga saat ini belum ada keputusan yang memerintahkan penggusuran atau pengosongan permukiman warga di lokasi tersebut.

Al-Haris menegaskan pemerintah tidak akan mengambil langkah yang merugikan masyarakat tanpa menyiapkan solusi yang jelas. Dia menjelaskan penetapan kawasan zona merah oleh Pertamina merupakan bagian dari kewenangan perusahaan dalam menjaga aset dan objek vital negara. Namun hal itu tidak serta-merta menjadi dasar untuk mengosongkan permukiman warga. Al-Haris mengatakan